0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Good music and information.
3: Radio.
4: Istana.
5: It's radio. The most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
6: 101.1.
3: Music.
4: It's music and information.
7: Estara, good morning.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: One hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan, mental wellness sebagai prioritas, dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog, seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika, nostalgia modern, Y2K dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, Rek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka

0: secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
1: This is the number one radio station 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio
2: Istana.
3: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.

Di era digital, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati memaparkan.
5: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
4: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
5: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
4: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: This is the number one radio station. 24 hours a day.
7: Good music and information.
6: Radio.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
2: 101.1 Music.
3: Get music and information. Estara, good morning.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat deh, itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
6: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
6: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
7: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: Dari kawasan kampus Sunitomo 101.1 Istara His Music and Information. Wah, balik lagi ya bersama kita bertiga trio centil. Pastinya ada aku Maya,
1: ada aku Pici
2: dan Robin
0: di program Halo Istara.
1: Betul.
0: Nah, di tanggal berapa nih? Di tanggal 26 di hari Rabu. Wah, besok udah tanggal 26 aja ya.
1: Besok kita... besok 27 dong.
0: Oh, iya, 27 ya. Apa
1: aduh, iya. Dan besok ada apa nih ya?
0: Wow, ada apa? Kurban perasaan kah?
1: Ada itu ya, bertepatan dengan Idul Adha.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi kan biasanya tuh kan kalau Idul Adha kan identiknya kita apa sih, kurban-kurban gitu ya, potong-potong sapi,
0: ya.
1: Kambing, unta, banteng apa itu.
0: Pokoknya jangan potong anak orang lah ya.
1: Gak boleh dong.
2: Gak boleh dong.
1: Psikopat.
0: Oke. Kita udah nemuin topik lah ya.
1: Betul. Nah, kalau biasanya kan kurban kan ya itulah hewan-hewan gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, itu udah klasik-klasik lah ya.
1: Iya, benar. Tapi yang akan kita bahas kali ini tuh adalah kurban perasaan.
0: Wow. Aduh.
1: Jadi kurban perasaan terbesar yang pernah kamu lakuin itu apa?
0: Iya, tapi bukan tentang cuma tentang cinta ya.
1: Betul.
0: Bisa kayak contohnya itu tentang cita-cita kamu mundur.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Iya,
0: kan itu udah termasuk kurban kan,
1: iya,
0: ya?
1: Mengorbankan perasaan kamu gitu,
0: iya,
1: yang terbesar gitu. Benar, mengikhlaskan sesuatu.
0: Iya, betul banget. Ya, yang kalau misal kalau mau cerita-cerita ya atau mau kirim pesan atau salam ke siapapun,
1: iya,
0: masih bisa banget ya.
1: Bisa
0: di mana aja nih?
1: Bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617
2: atau di sosial media kita, ada di Instagram kita juga buka question box, bisa di DM atau TikTok @istarafm.
0: Oke, kita tunggu.

0: music in the mix.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
3: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
2: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
3: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
2: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
4: Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: music, day in, day out, it's all yours.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia

bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 is Tarahis Music and Information. Wah, balik lagi sama kita bertiga trio centil ya. Nih, udah ada yang masuk dari question box ya. Boleh kita bacain dari siapa dulu nih?
1: Ini aku mau bacain DM dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Ini DM dari Om Chris. Om Chris Sidarjo, yang pernah berkurban saat harus pensiun dini dan balik ke Surabaya dari kerja di Sulawesi. Mungkin emang ada hal-hal yang harus kita relain ya,
0: benar. Apalagi kalau perihal tentang pekerjaan ya.
1: Iya, benar. Makasih Maya Robin Pici request When We Were Young-nya Adele.
0: Oke, udah diputer ya.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Lanjut dari ini requestan sih dari Kulash. Siang kak, mau request lagunya Gil Farim It's Your Love sama Sinead O'Connor Nothing Compares to You. Salam buat penyiarnya, salam bekerja, terima kasih. Oke, untuk requestannya
0: udah terputar ya.
1: Oke,
0: lanjut.
1: Lanjut siapa yang mau baca ini?
2: Dari question box ya.
1: Ya boleh.
2: Dari Molly Rahma. Ditinggal pas lagi sayang-sayangin.
0: Wow, ini sih.
1: Wah, siapa nih? Iya, ini
0: mungkin ada lagunya juga ya sampai ayah.
1: Iya, mungkin ini banyak yang relate ya, ditinggal pas sayang-sayangnya gitu ya. Waduh.
0: Aduh, sakit anjay.
1: Atau mungkin kalian pelakunya nih.
2: Iya. Jangan-jangan ini kadang korban kadang pelaku.
1: Iya, iya.
0: Aduh. Ya kan kita kan kadang-kadang enggak ngerasain ya, maksudnya oh dia sayang sama aku tau.
2: Iya, karena gak sadar.
1: Wah, makanya komunikasi.
2: Komunikasi.
1: Oke, ada request?
2: Request di ujung minggu by Miss Sahira.
1: Oke, tadi udah terputar ya. Boleh nih, satu lagi question box.
2: Boleh dari Sania. Gak jadi kuliah di kampus impian.
0: Sedih berarti kayak yang tadi ya. Maksudnya kayak membatalin cita-cita demi apa.
1: Iya, wah itu relate ya, aduh aku bisa relate lagi. Gak jadi kuliah di kampus impian. Tapi mungkin itu udah jalan takdir ya, mungkin ya.
0: Mungkin pasti sebelum itu pasti ada yang lebih baik lah ya.
2: Iya, pastinya pasti
1: di kedepannya ya ada yang lebih baik gitu. Ada requestnya?
2: Ada request Nabila Takia dan Jagat Rasa.
0: Oke, ditunggu ya. Nah, ini mungkin buat arek-arek Surabaya ya yang mau join topik kita. Topik kita tadi apa ya?
1: Kurban perasaan terbesar yang pernah kalian lakuin.
0: Wah, Bumbung habis ini mau kurbanan
1: besok
0: ya.
1: Besok nih, besok banget
0: ya. Jadi kita ngebahas tentang kurban-kurban ya. Jadi enggak harus tentang kurban sapi, kambing ya. Kita mau beda kurban perasaan.
1: Betul.
0: Oke, bisa di mana aja nih guys?
1: Bisa di nomor WhatsApp 087790365617
2: atau di sosial media kita ada di Instagram dan juga TikTok di @istarafm.
0: Oke, kita tunggu. The music never stops. Hit music and information on your number one radio.

Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 is Tarahis Music and Information. Oke, balik lagi bersama kita bertiga. Masih ada Maya, Robin, dan juga Pici.
1: Betul.
0: Masih di topik yang sama ya. Oke, ini aku langsung aja bacain ya. Dari siapa dulu nih?
2: Dari Maya.
1: Maya dulu.
0: Oke, boleh. Boleh dari siapa dulu nih ya. Ini dari Tang ya, dari Bang Entang. Halo Pirmai, Pici, Robin, Maya. Korban perasaan terbesarku kerja 3 bulan cuma dibayar 2 minggu doang. Itu pun ditagih sama aku sudah setahun dari kejadian sampai sekarang belum kelar. Lagi tuh duit gaweku, parahnya lagi bosnya tetanggaku sendiri sampai sekarang gak pernah tegur sama sekali. Dan kuucapkan alhamdulillah usahanya bangkrut, bisa jadi pelajaran sama dia. Wah, jangan gitulah, itu namanya tapi, makan gaji orang ya.
1: Iya, tapi orangnya itu juga gimana ya, kan ini kan aduh gaji 3 bulan ke 2 minggu itu kayak parah
0: banget
1: sih
0: gitu
1: ya,
0: benar. Tapi banyak sih perusahaan yang kayak gitu emang.
1: Iya, itu nakal ya itu ya, orang-orang nakal.
0: Parah sih, parah.
2: Gak ngasih hak karyawan ya.
1: Benar, padahal kan gaji itu kan adalah hak ya. Apalagi kalau udah dikerjain, misal udah selesai kerjanya,
0: kita udah capek-capek kerja.
2: Nyampe target.
0: Iya betul. Kita udah capek-capek kerja, malah gajinya cuma gak sampai setengah ya.
1: Iya, aduh, tuman nih gue ya.
0: Parah. Ojo ulo tala.
1: Waduh.
0: Oke, ini ada requestnya lagu Kilms judulnya Karma. Oke, udah diputer ya bang.
1: Mungkin ini ya apa, relate sama ceritanya tadi ya, Karma gitu.
0: Karma. Dan akhirnya untungnya itu usahanya sekarang udah bangkrut ya.
1: Mungkin karena
2: orang
0: emang udah pelajaran sih harusnya.
1: Jangan
0: ya.
1: Apa ya, jangan menyakiti orang lah ya gitu.
0: Nanti dapat karmanya pastinya.
1: Betul.
0: Oke. Nih lanjut ya, dari Capau, korban perasaan.
1: Wah. Apa nih? Lebih jelas lagi maksudnya ya, apa nih maksudnya?
0: Perasaan tentang cinta kah atau
1: mungkin,
0: apa?
1: Mungkin
0: kah?
1: Dia semua perasaan pernah berkorban. Jadi ya, makanya kayak aduh, enggak bisa dijelasin.
0: Iya
1: gitu. Semua varian udah dikorbanin tuh.
0: Oke, lanjut. Siapa nih yang mau baca?
2: Dari Stay Private.
1: Ayo Maya, Maya pada karma lo Mai.
0: Yo guys, tempat di Sopo.
2: Ayo
0: guys, ini cowok aku.
1: Ayo, kamu pembohong ya.
0: Enggak dong.
2: Ya iya pasti lah Patrick.
1: Pembohong, kau pembohong.
0: Oh iya. Aduh. Oke, lanjut
1: dari Kirat MN. Oke, merelakan dia bersamanya. Oh my god. Dia ya itu apa ya? Mungkin mungkin beberapa orang relate ya. Banyak orang relate juga merelakan orang sama orang lain
2: kayak
1: gitu.
2: Kayak tadi ya yang ditinggal
0: pasang sayang tadi ya. Aduh, sakit. Itu udah termasuk sakit juga, guys, sama kayak yang ditinggal pasang sayang-sayangnya itu tadi.
1: Iya, aduh. Pasti ini di antara kita juga pernah nih yang ngerasain.
0: Iya, betul banget.
1: Loh, Maya langsung pada chatter.
0: Iya.
2: Apa ya Maya?
1: Langsung paling hantar gimana. Ini ada request di ujung minggu. Oke, tadi udah ke play ya.
0: Sudah.
1: Oke.
0: Nih buat area-area Surabaya yang mau cerita-cerita dengan topik.
1: Sebelum itu aku ada info nih. Benar, ada berita kehilangan nih. STNK motor Vario 150 dengan plat nomor AG 3432 RFC tahun 2018, alamat Dusun Pundensari, Dusun Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung. Bagi yang menemukan ya bisa langsung menghubungi nomor 085 2319 18054 atau bisa ke alamat Perumahan Bina nomor 37 Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Bagi area Surabaya atau siapapun yang menemukan, nanti akan

0: ada imbalan uang nih guys.
1: Oke guys, bisa diinfo ya.
2: Betul. Nah, ya guys.
1: Oke, kita lanjut ke topik ya, buat kalian yang mau request lagu favorit kamu atau mau join topik kita, bisa banget ya. Bisa melalui mana aja nih guys?
0: Bisa di nomor WhatsApp 0877 bisa di nomor WhatsApp 0877 9036 5617,
2: atau bisa di sosial media kita. Kita buka question box, ayo guys diisi sebanyak-banyaknya.
1: Yes, sebanyak-banyaknya. Cerita salam ke siapapun ya, boleh, boleh banget ya, kita DM, menerima.
2: Ke DM juga bisa. Yoi. Atau di TikTok di @isarafm.
0: Oke, okay,
1: kita tunggu.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
5: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
4: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
5: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
4: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: This is the number one radio station. 24 hours a day.
7: Hit music in Indonesia.
6: Radio
7: Istara.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our this will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1. Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo, Istara.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
2: Iklan layanan masyarakat.

iklan. Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: apa ya, tentang perasaan waktu cowok aku. Mungkin ini ala-ala mulu mikirnya. Sorry
1: agak ngelag nih ya.
0: Iya ngelag sambil proyekan soalnya.
1: Oke.
0: Okay. Nahan cemburu supaya gak kelihatan posesif ya.
1: Oh iya.
0: Nanti ya beberapa yang pasangan pasti ngerasain kayak, aduh kalau aku kebanyakan cemburu nanti kesannya kayak terlalu ngatur, terlalu over gitu. Makanya lebih baik yaudahlah dipendam aja.
1: Iya, daripada nanti dikira posesif.
0: Posesif ya. Kebanyakan ngatur, kebanyakan minta ini itu.
2: Misal gitu kayak cowoknya misal nongkrong sampai jam 1 malam. Kita kan misal terus kamu itu bilang kayak jam malam-malam gitu ya. Iya. Jam ini udah pulang gitu. Nanti orang lihat itu kesannya posesif.
0: Apa sih, kamu
2: padahal
0: mamanya,
2: maksud
0: kah?
2: Padahal maksud kami tuh kalau malam-malam kan bahaya ya, bisa aja ngantuk di jalan atau
3: kan
2: apa yang
3: rawan begal juga.
0: Apalagi sekarang rawan yang berita-berita itu ya.
2: Iya,
3: jadi daripada ada apa-apa kan ya mending di rumah aja.
0: Ya ngopi cuma ya.
2: Maksudnya kayak gitu.
3: Ya, jam 10 lah ya, udah paling mentok.
2: Oke, kalau Maya nih.
3: Kalau aku sih
2: banyak ini.
0: Maya nih ini.
3: Korban ngerelain dia sama cewek baru.
2: Oh. Itu kayak yang tadi itu ya, yang relain sama orang lain itu ya. Aduh.
0: Sering kah merasakan itu?
3: Enggak sih, baru hubungan kemarin sih.
2: Jadi masih ada lah, kayak kebayang-bayang dikit gitu.
0: Iya, masih anget.
3: Udah 3 tahun, guys. Makanya aku kayak enggak rela sebenarnya.
2: Oke. Ya tapi gimana ya?
3: Iya, gimana lagi? Ya udahlah, enggak apa-apa.
2: Oke.
3: Ambil aja deh, ambil.
2: Oke. Ambil. Oke. Oke, kalau aku ini sih tadi tentang kuliah. Jadi awalnya aku itu mau jurusan ini, tapi kan diskusi dulu sama orang tua. Sama orang tua tidak di ACC ya. Jadi aku harus mencari alternatif lain gitu.
0: Apa tuh, boleh di-spill?
2: Mau tahu aja lo.
0: Jadi dokter kah?
2: Bidan dokter apa? Ngeri aku kalau jadi dokter ya. Ya inti yang pertama itu aku sebenarnya mau kayak arkeologi gitu ya. Kalau nggak gitu aku pingin ke apa ya, kayak fashion gitu. Cuman nggak ya fashion gitu. Cuman nggak di ACC, jadi ya ke jurusan yang sekarang. Tetap suka, masih suka, tapi bukan yang
0: kadang masih kebayang-kebayang gitu
2: ya. Ya itulah. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, oke.
3: Tetap dijalanin sampai semester sekarang ya.
2: Iya betul, udah semester jalan tua, bertahun-tahun ya. Oke, ini sebelum kita closing nih, aku ada info kehilangan ya. Kehilangan STNK motor Vario 150 dengan plat nomor AG3432 RFC tahun 2018. Alamat Dusun Pundensari, Dusun Drejotangan, Kecamatan Drejotangan, Kabupaten Tulungagung. Bagi yang menemukan bisa langsung menghubungi nomor 085231918054 atau ke alamat Perumahan Mina nomor 37 Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Bagi yang menemukan nanti akan ada imbalan uang nih.
0: On info ya guys, kalau nemu nanti dapat imbalan.
2: Betul.
0: Dari sang pemilik.
2: Iya. Dan sekarang udah 12.49 ya.
3: Betul banget. Tadi cerita dari anak-anak Surabaya lumayan cukup berpengalaman ya. Banyak banget ya.
0: Iya. Juga di Jawa nih.
3: Ada yang ditinggal sayang-sayangnya,
2: ada yang enggak dibayar sesuai.
3: Iya. Beragam lah ya dari anak-anak Surabaya ini. Nah, buat kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Istara ya. Karena habis ini masih ada program on Istara ya. Yang pastinya nih bareng siapa ya?
2: Siapa ya? Lihat aja deh nanti ya.
3: Pokoknya jangan diganti-ganti lah ya.
2: Betul. Oke, kalau gitu
3: kita mau pamit undur diri dulu. Aku Maya,
2: aku Pici,
0: dan aku Robin.
3: Kita mau
2: dadah.
0: See you, bye-bye.

0: Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Hit music and information.
1: Radio
2: Istana. Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information.
3: Halo adik Surabaya, aku Fania Histara. Buat kamu yang pengen banget gabung, bisa langsung klik chatroom di aplikasi Histara FM yang bisa banget kamu download di Play Store atau DM kita di Instagram @histarafm. Follow TikTok kita juga ya di @histarafm. Atau mau gercep nih, bisa langsung lihat WA di 0877-9036-5617.
4: Surabaya's Music Station, Histara FM. 101.1
5: Fresh music all day.
4: Good music and information.
5: It's
4: Histara.
5: The new brand.

0: second information.
1: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
2: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
3: Public Announcement Service presents by This is the number one radio station.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
4: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
3: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
4: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
3: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio
1: Istana.

dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, Arek Surabaya balik lagi ya bareng Fania Istara di program On Istara hari Selasa nih ya, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga siang ini Arek Surabaya kabarnya baik semua ya. Topik hari ini guys, seperti biasa ya, enggak cuma apa tuh kita request lagu doang, enggak, seperti biasa. Tadi kan belum itu ya, belum aku spill topiknya apa. Hari ini topiknya benda apa sih yang tiba-tiba hilang padahal baru banget kamu taruh, Rek. Nah, kamu bisa banget langsung aja spill lewat DM kita di Instagram di @istarafm atau juga lewat TikTok kita dengan username yang sama. Kamu juga bisa cerita lewat WA di 0877-9036-5617. Nanti aku juga bakalan live Instagram, bahkan sekarang udah live Instagram nih, Rek. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ngopi santai atau lagi nunggu kerjaan, bisa banget langsung join dan kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, buat kamu yang mau request lagu juga, aku tunggu sampai jam 4 sore nanti. Masih banyak waktu ya, Rek Surabaya. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information. Istara.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Ya, balik lagi bareng Fania Istara di program On Istara dari jam 1 siang tadi sampai jam 4 sore nanti nih, Arek Surabaya ya. Dan gak cuma dengerin lagu aja, di Istara ini biasanya ada topik nih guys. Nah, topik hari ini tuh kebetulan bahasnya benda apa sih yang tiba-tiba banget hilang padahal baru banget kamu taruh guys. Nah, ini udah ada yang masuk nih lewat DM di Instagram kita dari Bang Rian Hutapea. Ini kayaknya sering banget nih kehilangan barangnya. Jadi ini banyak nih. Ada bolpen, ada kunci, ada HP, uang. Sekalian crushnya juga hilang tanpa jejak kalau di ghosting sampai seminggu. Ya iyalah, gimana sih? Namanya juga orang ditinggal seminggu, apa di ghosting seminggu, ya hilang lah bang. Ya ampun, gimana nih? Ayo kasih nasihat kepada Bang Rian ya guys. Jangan ngeghosting cewek kalau emang niatnya serius. Asik. Terus ini Bang Rian juga request lagu dari Wellerman. Oh, judulnya Wellerman, sorry. Ya tadi udah diputerin juga. Katanya lagi suka dengerin ini soalnya bikin semangat kerja gitu. Okay, no problem. Barangkali dengerin itu jadinya kayak itu ya, lagi di kapal terus sebagai pemimpin bajak laut gitu ya bang. Okay nih Arek Surabaya, buat yang belum gabungan kamu masih bisa banget gabung ya. Aku juga lagi live di Instagram di @istarafm. Jadi buat kamu yang mungkin lagi nganggur, bukan nganggur sih, nyantai ya, yang lagi nyantai terus perjalanan mau pulang karena besok kebetulan udah Idul Adha kan, libur panjang juga nih. Kamu bisa banget gabung terus atau mau ngobrol-ngobrol santai karena di sini juga enggak aku sendiri, di live ada Pici, ada Robin dan ada Maya yang mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng lah sebelum besok. Barangkali kita itu ya enggak ngisi ya. Nah, jadi buat adik Surabaya yang belum gabungan bisa banget langsung gabung aja lewat Instagram di @istara FM atau di WA kita juga di 0877 9036 5617. Nah, aku juga mau ngumumin info berita kehilangan ya guys. STNK Vario 150 plat AG 3432 RFC tahun 2018 yang beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dan yang menemukan akan diberikan imbalan berupa uang. Nah, barangkali buat kamu Rek Surabaya yang menemukan STNK-nya ya, bisa langsung aja ke kontak person di 0852 3191 8054. Kamu juga bisa banget hubungin lewat nomor Istara ya di 0877 9036 5617. Aku tunggu juga nih Rek Surabaya, buat yang belum gabung jangan request lagu. Radio station. Always a better music mix.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istera bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istera dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istera di 0877-9036-5617. Beriklan Istera 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istera. Rasakan bedanya.

Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi bareng Fania Istara di program On Istara nih Arek Surabaya. Ya, mungkin karena hari ini tuh maksudnya besok kan udah libur tuh. Jadi dikit nih ya yang join nih ya. Mungkin lagi pada sibuk nyiapin buat besok. Terus ada yang mungkin perjalanan pulang kampung juga. Jadi vibes-nya tuh hari ini kayak hari Jumat gak sih? Oke, gak apa-apa. Tapi aku bakal setia nemenin kamu nih Arek Surabaya sampai jam 4 sore nanti. Dan dengan topik yang masih sama, benda apa sih yang gampang banget hilang, yang tiba-tiba hilang padahal baru banget kamu taruh di sebelah kamu. Entah itu kamu yang lupa atau gimana, tiba-tiba hilang aja gitu, Rek. Nah, boleh banget kamu langsung aja kirim ke DM kita di @istara_fm atau di question box. Di situ udah aku siapin juga. Jadi buat kamu yang mau joinan bisa langsung aja ketik di situ. Nah, kalau aku sendiri ya, barang atau benda tuh yang paling sering banget hilang ke itu karet rambut, kalau enggak gunting kuku. Udah dua hal itu, dua barang itu. Enggak tahu tiba-tiba kan emang waktu enggak dibutuhin tuh ada di tempat. Terus pas dibutuhin tiba-tiba hilang. Enggak tahu siapa yang pindahin atau mereka emang ngejak main ya mereka. Tiba-tiba enggak ada di tempat, terus pas enggak dibutuhin udah enggak dicari lagi, ada lagi tuh. Enggak tahu deh kenapa barang-barang itu tiba-tiba hilang gitu, kayak masih jadi misteri sampai sekarang nih. Nah, buat Arek Surabaya yang mungkin ada pengalaman yang sama, boleh banget langsung aja di WA kita di 0877 9036

0: aja chat lagi di live atau di Instagram kita di @istara FM. Info juga nih buat kamu arek Surabaya yang mungkin ketemu STNK Vario 150 4AG3432 RFC tahun 2018 yang beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung. Yang menemukan bisa langsung aja kontak person di 0852 3191 8054, dan yang menemukan bakal dikasih imbalan berupa uang. Mohon bantuannya ya arek Surabaya, karena SNK-nya penting banget buat orang ini. Jadi buat kamu nih yang menemukan, nanti pasti bakal dikasih imbalan, gak cuma makasih doang ya rek. Oke, buat arek Surabaya yang belum gabungan, langsung aja gabung, masih ada waktu sebelum jam 4 sore.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi bareng Fania Istara ya. Masih ada waktu nih buat Arek Surabaya yang baru gabungan dan belum sempet request lagu, bisa banget langsung request aja. Ini tadi ada yang request lewat live Instagram juga guys. Banyak ada yang request lagunya Dead Sara. Terus oh iya, Dead Sara ini requestan dari Bang Antang di Sukoharjo. Terus Sodom ini Sodom, aduh aku jadi keinget suatu kaum ya, namanya Sodom juga. Aduh, aduh ya ampun. Ya maaf guys, ke distract ya. Ya itu requestan dari Kolasat. Itu ya posisi di mana nih guys, jangan lupa ya format kalau mau request, nama dan juga posisinya jangan lupa, okay? Biar aku juga tahu dari mana nih pendengar Istara selain di Surabaya gitu rek. Terus ada juga nih yang request lagunya tadi udah diputerin dari ini Shape of You udah, tapi nggak ada namanya tadi yang udah. Jadi kita nge-live guys, dan di sini kita tadi udah bahas banyak. Barangkali Arek Surabaya yang kepo nih kita bahas apa, bisa langsung aja join live Instagram kita di @istarafm. Nah untuk topik hari ini masih sama, benda apa sih yang kira-kira ketinggalan, gampang banget ya hilangnya, padahal baru banget kita taruh di sebelah kita, atau kalau dibutuhin tuh hilang tiba-tiba, padahal sebenarnya tuh ada gitu. Ah ini ada yang baru masuk juga. Kenapa Bin? Sebelahku ada Robin guys, tapi dia lagi ngaso ya, karena tadi udah apa tuh namanya, udah siaran, jadi dia nemenin aku nge-live sama Pici sama Maya juga gitu. Dan di sini di ada yang masuk lewat mana nih ya? Oh, question box. Question box katanya gini. Barang yang sering hilang tuh korek, baru aja ditaruh langsung hilang. Apalagi pas lagi nongkrong. Iya sih kalau buat tongkrongan laki-laki ya. Kan banyak tuh yang ngerokok. Terus abis itu yang satu bawa rokok, yang satunya yang lain enggak, jadi langsung aja tuh ditaruh, abis itu hilang ya. Relate sih, relate ya untuk para tongkrongan-tongkrongan gitu ya. Oke nih Arek Surabaya, masih ada waktu buat yang belum gabung, langsung aja ke WA kita di 087790365617 ya. Terus atau lewat DM dan Instagram, DM Instagram dan DM TikTok kita di @istarafm begitu guys maksudnya. Yuk aku tunggu, masih ada waktu ya sebelum jam 4 sore.
1: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

Isi keindahan rumah kamu. Remol selalu tersedia untuk itu. Supai batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Iya, gak kerasa udah di segmen terakhir aja nih guys ya. Segmen closing nih ya di program On Istara hari apa nih, hari Selasa ya. Kan vibesnya tuh kayak hari Jumat, hari Kamis menuju ke, ya bener sih, Jumat ke Sabtu gitu loh guys ya. Jadi mohon maaf kalau semisal ya Fania ini agak kebawa suasana dan gak seaktif biasanya, Rek. Tapi gak apa-apa, aku masih semangat juga nemenin arek-arek Surabaya ya di sini. Dan untuk penutupan nih, untuk closing nih ya, ada DM juga yang masuk sama WA. Aku mau bacain lewat DM dulu deh. Di DM ini ada Om Kris dari Sidoarjo nih ya, yang join topik dan juga request lagu. Nah, katanya begini guys, untuk topik hari ini ya, benda apa sih yang benda apa yang kalau kamu baru banget taruh tiba-tiba itu hilang, atau kalau pas kamu butuhin tuh tiba-tiba menghilang, gak ada tempatnya gitu. Nah, ini kan beberapa emang relate ya sama arek-arek Surabaya, jadi aku angkat nih. Dan ada yang join juga. Oke, dari Om Kris di Sidoarjo, katanya gini guys, hai Fania, ya, saya dalam 3 minggu ini sering kehilangan kipas plastik yang saya pakai. Kipas plastik yang gimana nih? Sembari beraktivitas kan, saya kan suka pakai kipas-kipas tuh. Nah, itu hilang. Di tengah panasnya kota Sidoarjo, saya taruh di mana? Tiba-tiba hilang. Lah, taruh di mana ya? Nanti 15 menit ketemu, terus hilang lagi. Ya kan? Kenapa sih barang-barang tuh tiba-tiba hilang? Apakah kita yang lupa taruh atau memang mereka yang bisa pakai ilmu celing hilang gitu? Aduh. Heran juga sih sama barang-barang ini ya, kalau dibutuhin tuh ada, kalau dibutuhin tuh hilang, tapi kalau nggak dibutuhin tuh tiba-tiba ada gitu loh. Terus Om Kris juga request lagunya Olivia Rodrigo yang Deja Vu, dan ini udah aku play dan aku jadiin back sound ya guys. Makasih ya Fania, kembali kasih, tetap sehat, bahagia dan semangat. Selamat menyambut Idul Adha untuk Fania dan kru Istara serta pendengar Istara. Terima kasih juga untuk ucapannya ya, Om Kris ya. Terus lewat WA nih, di WA, kita masuk di WA, ada Marta di Pasuruan. Barang yang sering hilang adalah sandal, apalagi saat sholat di masjid. Maling-maling masjid nih ya, maling-maling masjid. Maling-maling sandal masjid nih ya. Ya Allah, please jangan merusakkan orang ya. Orang niatnya tuh ibadah, niatnya tuh cari pahala, malah sandalnya dicolong. Ya, tapi mungkin bisa dibuat, itulah ya, diambil si positifnya. Mungkin bisa antisipasi juga kalau di masjid pakai swallow aja ya, yang biasa-biasa aja, jangan yang terlalu mencolok gitu ya sandal. Karena niat orang beda-beda lah ya, ada yang ya meskipun di masjid guys, ada juga niatnya yang mencuri, dan itu gak bisa kita prediksi juga ya. Jadi ya jaga-jaga aja lah, antisipasi dari diri sendiri. Terus katanya, terima kasih sudah diputerin laguku kemarin. Istara memang is the best and number one. Aduh, jadi baper nih ya. Terima kasih udah mempercayakan Istara FM ya untuk menjadi teman terbaik kamu mendengarkan radio nih, Are Surabaya. Dan ke Marta juga request lagi lagunya Jelusik yang Season. Habis ini bakal aku puterin, jadi tenang aja ya. Pasti bakal keputer, ditunggu aja. Ya oke, okay, Arek Surabaya, terima kasih banyak ya udah join bareng Fania dari jam 1 siang sampai menuju jam 4 sore nanti ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngebut, jangan ngantuk juga. Kalau ngantuk, melipir sebentar ke swalayan atau ke mana gitu, biar gak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau micro sleeping tuh emang bahaya banget guys, jadi hati-hati aja ya. Hanya kita yang tahu kondisi tubuh kita gimana, jadi harus kita tahu sendirilah batasannya gimana. Ya kalau sekiranya capek dan gak kuat, berhenti dulu aja. Jangan lupa juga minum vitamin, Arek Surabaya, karena di musim ini kan banyak penyakit juga yang muncul ya, batuk pilek dan sebagainya. So pintar-pintar kita jaga diri aja. Oke, gitu aja dari Fania ya, dari Surabaya. Selamat berlibur, selamat liburan panjang nih ya. Selamat juga yang Idul Fitri bagi yang merayakan. Oke, Fania pamit undur diri. Terima kasih banyak, dari Surabaya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Semoga hari kamu lagi okay ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

Pramutung, Pramutung selalu tersedia untuk itu. Supply batuk kerasa yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya

0: more music in the mix.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hey.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.
1: 101.1 Hear music and information.
2: Vera Wang, sosok atlet es berubah jadi ratu gaun pengantin. Boleh jadi nama Vera Wang identik sama gaun pengantin mewah dan elegan. Tapi, tahukah kamu perjalanan karirnya jauh dari linear? Dan justru kegagalan di satu bidanglah yang membawa Vera Wang menemukan passion sejatinya. Sejak kecil, Vera Wang bisa dibilang seorang peseluncur es artistik yang berbakat. Vera mendedikasikan hidupnya untuk olahraga ini. Dia berlatih keras dan bermimpi untuk berkompetisi di Olimpiade. Tapi, waktu pas usia 19 tahun, Vera malah gagal masuk tim Olimpiade Amerika Serikat. Impiannya hancur. Bisa dikata ini jadi momen yang sangat sulit buat Vera. Sebuah kegagalan yang begitu pahit setelah bertahun-tahun pengorbanan. Alih-alih menyerah, Vera mengambil keputusan berani untuk mengalihkan fokusnya. Vera Wang beralih ke dunia mode. Ini bidang yang selalu ia minati secara pribadi. Ia mulai bekerja sebagai editor fashion di majalah Vogue, tempat ia belajar banyak tentang industri, tren, dan desain. Setelah 17 tahun di Vogue, Vera bergabung dengan Ralph Lauren sebagai direktur desain. Nah, di sini titik balik datang ketika ia akan menikah. Dengan pengalaman dan pengetahuannya di dunia fashion, ia memutuskan untuk merancang gaun pengantin sendiri. Bisa dibilang, gaun itu begitu unik dan indah. Sampai berimbas banyak orang yang mulai memintanya untuk merancang gaun untuk mereka. Di usia 40 tahun, sebuah usia di mana banyak orang mungkin merasa sudah terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, Vera Wang mulai mengambil risiko besar. Dengan dukungan finansial dari ayahnya, ia membuka butik gaun pengantin pertamanya di New York City. Keputusan itu terbukti brilian, desainnya yang inovatif, elegan, dan berani. Segera menarik perhatian para selebriti waktu itu, dan calon pengantin di seluruh dunia. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Vera Wang? 1. Kegagalan bukanlah sebuah akhir. 2. Jangan takut memulai ulang pada usia 40 tahun. 3. Temukan solusi dari kebutuhan Anda sendiri.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
3: Radio.
1: Istana FM.

0: This is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
4: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm.
0: You're listening to the best radio station on the planet.
1: Hit music and information.

0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The number one radio station.
2: Good music and information.
3: Always a better music.

0: 107.1 Kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly. The number one.

0: lihat di itu DKK sih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu.

0: bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hey Music and Information.
2: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
3: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
4: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
0: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: more music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio
2: Istara.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan Robin Istara. Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
4: 087790365617 atau lewat Instagram @istarafm.
3: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram, dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
5: Always a better music mix.
6: All day long, constantly.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Hit music and information.
4: Now, this is what you call

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo-halo Rek Surabaya, wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
2: Rovin dong pastinya.
1: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
2: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
1: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
0: More music next. Now, this is what you call music radio.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: greatest hits of all time. You found them.
1: Hit music and information.
0: Loud and proud.
2: Surabaya's music station.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Halo anak-anak Surabaya, masih bareng Robin dan juga
5: Fania di sini.
4: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
5: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
4: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp 0877-9036-5617.
0: What we're gonna do right now is go back way back.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RS Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
5: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
3: Good music and information.
5: Radio.
3: Istana FM.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo-halo Rek Surabaya. Ketemu lagi nih sama Fania dan juga
2: Robin dong pastinya,
1: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
2: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
1: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Garden dan Radio Box.
3: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is good music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-5617. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Back to the music.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop hits.
2: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404985.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo halo Rek Surabaya, masih sama Robin dan juga
2: Fania ya guys.
1: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
2: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877 9036 5617. Atau lewat mana lagi di medsos kita, di
1: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information. Istara.

0: tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: This is the number one radio station, 24 hours a day.
2: Good music and information. Radio Istara.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: 101.1.
1: It's time for music.
2: Good music and information.
3: Istara Spotlight.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Iya, bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

bisa hubungi kontak persens 0821 404 9857.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL

di kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Uditomo. Daftar sekarang di kampus Uditomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Uditomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9857.

0: music in the mix.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Tiga lembaga Amerika di bidang advokasi konsumen, kebijakan digital, dan keamanan cyber global belum lama ini merilis sebuah laporan yang menyoroti soal peningkatan tren ancaman cyber kepada konsumen. Salah satunya soal meningkatnya penipuan berbasis pesan teks dan aplikasi secara tajam, terutama di kalangan Gen Z. Disebutkan kalau mereka menemukan upaya penipuan yang dialami oleh warga Amerika melalui email, media sosial, pesan teks, atau melalui aplikasi perpesanan sebanyak 74%, dan serangan cyber atau penipuan digital melalui pesan teks sebanyak 30%. Dan itu terjadi pada usia 18 hingga 29 tahun dengan jumlah peningkatan sebanyak 27%. Presiden dan peneliti utama Gen Z di Center of Generational Kinetics, Jason Dorsey, mengatakan ada tiga alasan utama mengapa Gen Z atau generasi muda sering menjadi sasaran penipuan nih, RX Surabaya. Yang pertama, jumlah pesan teks harian komunikasi utama Gen Z yang ratusan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh sang penipu. Yang kedua, Gen Z cenderung ada dalam grup pesan yang besar dan bersinggungan dengan kontak yang tidak dikenal. Akibatnya, nomor teman dengan nomor sang penipu dapat dengan mudah tertukar. Ketiga, Gen Z kurang berpengalaman untuk mengenali penipuan, tapi memiliki akses instan ke uang di ponsel mereka. Hal ini membuat sang penipu cenderung berhasil karena berkurangnya hambatan.
0: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istana FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasan yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: This is Magic Radio.
3: This is Oddie Merz.
4: Hi, we're the Wanted.
5: Hey, I'm Ellie Goulding.
6: We love new music.
7: Hi, I'm Pink.
6: On radio.
8: That is fantastic.
9: 101.1. Good music and information.

0: bliss.
1: It's time for a classic.
2: Good music and information.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: You're listening to The Breeze across the

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

Dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pelat developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

tersedia untuk itu. Suplai batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: iklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-903-6-5617. Beriklan Istana 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top 40. Of this month.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istara. Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Halo, kali ini ditemenin aku Maya
3: dan juga Robin.
2: Semoga hari kamu lagi baik-baik aja ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa melalui nomor WhatsApp
3: di 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm.
0: Now, back to the music.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop.

0: music never stops.
1: Good music and information
0: on your number one radio station.
2: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Eastern dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Robin dan Maya masih bareng RRS Surabaya nih.
5: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
0: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.

0: radio station on the planet.
1: Good music and information.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: greatest hits of all time. You found them.
1: Hit music and information.
0: Loud and proud.
2: Surabaya's music station.
3: Dari kawasan Kampus Sunyi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
4: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
3: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
4: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM.
0: More music at night.
1: Hits music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Memasuki tahun 2026, tren yang disukai Gen Z telah bergeser nih, arek Surabaya. Dari sekedar mengikuti gaya yang viral, sekarang berubah jadi pencarian makna, keseimbangan mental, dan keaslian atau authenticity. Apa saja sih itu arek Surabaya? 1. Gaya hidup dan kesehatan. Mental wellness sebagai prioritas dan slow living serta intentional living. Artinya nih, di tengah hiruk pikuk media sosial, sekarang mulai beralih ke hobi analog. Seperti menulis surat tangan atau pen pals, membaca buku fisik, dan berkebun atau urban gardening. 2. Fashion dan estetika. Nostalgia modern, Y2K, dan retro. Tren tahun 90-an dan 2000-an tetap kuat, dipadu sama sentuhan teknologi seperti baju yang bisa menyesuaikan suhu atau material daur ulang. Selanjutnya, ada thrifting dan sustainable fashion. Beli baju bekas atau vintage dianggap jauh lebih keren karena lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai sejarah yang unik. Juga tren memakai kain wastra atau kain seperti batik dan tenun untuk gaya kasual sehari-hari mereka semakin populer. 3. Konsumsi konten dan teknologi AI sebagai partner. Nah, arek Surabaya, kaum Gen Z sekarang menjadikan AI sebagai asisten pribadi untuk belajar, bekerja, sampai merencanakan perjalanan. Sementara itu, bentuk-bentuk konten yang disukai Gen Z adalah model video pendek yang jujur, edukatif, atau memberikan kenyamanan emosional. Sedangkan untuk teknologi pembayaran, penggunaan dompet digital menjadi kewajiban bagi Gen Z sekarang karena satset dan anti ribet. 4. Untuk karir dan finansial, kaum Gen Z pada jadi multiprofesi atau side hustle. Nah, arek Surabaya, banyak nih Gen Z yang lebih suka bekerja secara fleksibel atau memiliki beberapa pekerjaan sekaligus atau freelance daripada terikat di satu kantor dengan jam kerja yang kaku. Sementara untuk karir di bidang data dan teknologi seperti data analyst, AI specialist, dan software developer tetap menjadi primadona bagi kaum Gen Z karena dianggap menjanjikan di masa depan.
2: This is the number one radio station 24 hours a day.
0: Hit music and information.